0: akan lebih enak. Akiko Watanabe, pakar kuliner Jepang, sudah bersama kita untuk mengajarkan cara membuat mie udon.
1: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu. Kyou wa teuchi udon wo tsukurimasu.
2: Halo semua, saya Akiko Watanabe. Hari ini kita akan membuat teuchi udon atau mie udon buatan tangan sendiri. Untuk porsi 4 orang, bahan-bahan yang diperlukan adalah 300 gram tepung terigu, 3/4 gelas atau 150 ml air hangat, dan 1 sendok makan garam. Siapkan juga sedikit terigu untuk menaburi alas tempat menggiling adonan dan untuk menaburi adonannya. Kita akan menyajikan mie dalam kuah kaldu. Bahan-bahan untuk kuah kaldunya adalah 6 gelas atau 1,2 liter dashi atau kaldu ala Jepang, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok makan kecap asin. Kaldunya bisa diberi bahan pelengkap kalau suka, misalnya dengan taburan wijen, parutan jahe, irisan daun bawang atau bawang bombay.
0: Baiklah, kita mulai saja. Ambil 3/4 gelas air hangat, masukkan ke dalam mangkuk, dan larutkan 1 sendok makan garam. Masukkan tepung ke dalam mangkuk besar, campurkan air hangat yang telah diberi garam tadi, dan aduk rata. Akan lebih mudah kalau kita menggunakan sepasang sumpit atau spatula kayu untuk mengaduk. Setelah tercampur rata, gunakan tangan untuk membentuk adonan menjadi bola.
2: Setelah membulatkan adonan, pindahkan ke atas alas, lalu uleni adonan. Pada awalnya, adonannya akan terasa agak keras, tetapi lama-kelamaan akan lebih lembut. Uleni terus adonan dengan bertumpu pada berat badan, sehingga kelembutannya merata.
0: Ada banyak cara untuk menguleni adonan. Bahkan ada yang membungkus adonan dengan plastik, lalu menguleninya dengan kaki. Ya, cara apapun yang Anda gunakan, pastikan untuk menguleninya paling tidak selama 5 menit. Kemudian bentuk seperti bola dan tutup adonan agar tidak kering. Anda bisa menaruh tutup suatu wadah atau masukkan dalam kantong plastik. Biarkan adonan selama sekitar setengah jam supaya menjadi lentur dan lebih enak diratakan menggunakan alat penggiling.
1: 30分以上経ったらちょっと様子を見てみましょう。生地を引っ張ってみます。
2: Periksa adonan setelah setengah jam. Coba ditarik, gunakan kedua tangan untuk merentangkan adonan tadi. Anda seharusnya bisa merentangkan adonannya hingga sekitar 30 cm. Bila adonan lentur seperti itu, berarti bisa diratakan dengan alat penggiling. Tapi kita perlu menguleninya sekali lagi sebentar sebelum meratakannya untuk memastikan adonannya sudah lembut secara merata.
0: Untuk meratakan adonan, kita memerlukan alas berukuran sekitar 70 x 70 cm. Kita bisa menggunakan permukaan meja yang bersih, permukaan kayu atau talenan yang besar, atau semacamnya. Taburi permukaan atau alasnya dengan tepung terigu supaya adonannya tidak melekat pada permukaan alasnya. Adonannya juga lebih dulu ditaburi terigu. Berikut kita ratakan adonannya. Gunakan telapak tangan untuk menekan adonan ke permukaan alasnya dan lebarkan. Lebarkan adonan dengan ketebalan sekitar 2 cm. Setelah itu, kita bisa gunakan alat penggilingnya. Dengan menggunakan alat penggiling, tekan adonan lalu gelindingkan bolak-balik beberapa kali, kemudian balik adonan dan ratakan sekali lagi. Lakukan beberapa kali supaya adonan merata.
1: 塩が入っていてとても弾力があるのでなかなか最初は伸びないと思いますが
2: adonannya akan lebih lentur karena kandungan garam yang tinggi. Memang pada awalnya akan terasa keras, tetapi Anda bisa mengandalkan alat penggilingan. Usahakan menggiling adonan dengan bertumpu pada berat badan hingga adonan berbentuk kotak agar bentuk mie-nya nanti bagus.
0: Untuk membuat adonan lebih tipis, gulung adonan pada alat penggiling. Tekan alat penggiling ke bidang alas, lalu ratakan adonan ke arah Anda. Ulangi beberapa kali. Adonan seharusnya digiling merata hingga membentuk ketebalan sekitar 3 mm. Dan sekarang kita siap untuk memotong-motongnya. Taburi permukaan adonan dengan sedikit terigu agar adonan tidak lengket. Kemudian lipat adonan menjadi lipatan bertumpuk seperti kipas. Lebar lipatannya sebaiknya sekitar 7 cm.
2: Tempatkan adonan ke atas talenan dengan bagian memanjang menghadap ke arah Anda.

Lalu, potong lipatan adonan dengan lurus, selebar sekitar 3 mm. Karena mie-nya nanti akan lebih besar 2 kali lipat setelah direbus, maka kita memotong adonannya tipis-tipis. Kalau kita memotong adonannya miring, maka mie-nya nanti akan berbentuk zigzag atau bersiku-siku. Iris seluruh adonannya yang dilipat tadi.

0: usahakan memotong mie-nya dengan ketebalan yang sama supaya hasilnya akan terlihat cantik. Kalau adonannya sudah dipotong-potong, pisahkan masing-masing potongannya dan lumuri dengan sedikit terigu supaya tidak saling menempel. Ya, kita sekarang sudah memotong adonan menjadi mie udong. Langkah berikutnya adalah merebusnya. Masukkan air ke dalam panci yang besar dan panaskan di atas api.
1: Pastikan panci diisi banyak air. Ketika mie-nya sudah dididihkan, perhatikan pancinya, jangan sampai airnya meluap. Kalau tidak punya panci yang besar, Anda bisa merebus mie-nya secara bergantian dalam dua gelombang.
0: Kalau airnya sudah mendidih, masukkan mie ke dalam air dan biarkan bergolak. Pisahkan supaya tidak menempel dengan sumpit atau penjepit makanan. Mie-nya direbus selama sekitar 8 menit. Kalau ingin tekstur yang lebih lembut, rebus sekitar 10 menit.
1: Sementara menunggu mie-nya mendidih, kita siapkan kaldu dan bahan pelengkapnya. Soal bahan pelengkapnya, Anda bisa menggunakan bahan yang disukai. Bisa menggunakan kombinasi wijen, parutan jahe, irisan daun bawang atau bawang bombay. Untuk kaldunya, panaskan dashi atau kaldu Jepang sebanyak 6 gelas. Tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok makan kecap asin. Kita pernah belajar membuat dashi atau kaldu Jepang 2 minggu yang lalu ketika membuat cawan mushi. Kalau tidak bisa mendapatkan dashi, Anda bisa menggunakan kaldu yang terbuat dari sayuran, ayam, ataupun makanan laut.
0: Nah, setelah mie-nya masak dalam sekitar 8 menit, tiriskan pada saringan atau wadah berlubang, lalu masukkan wadah tadi pada mangkuk besar berisi air dan biarkan di bawah kucuran air keran yang dingin untuk menghilangkan tepung yang lengket. Setelah itu, tiriskan sekali lagi. Mie-nya akan menjadi agak kenyal.
2: Shiru no naka ni yudeta udon wo iremasu.
1: Mie-nya sekarang bisa dimasukkan ke dalam panci berisi kaldu yang dipanaskan. Mie bersama kaldunya siap disajikan kalau mie dan kaldunya itu sudah panas secara menyeluruh. Tempatkan mie ke dalam mangkuk, kemudian tuang kaldu secukupnya. Setelah itu, taburi dengan irisan bawang daun atau bawang, parutan jahe, wijen, atau apapun sesuai dengan selera. Dan teuchi udong sudah siap. Udong dapat disajikan dalam berbagai cara. Tempura atau sayuran yang dioseng juga bisa ditambahkan ke atas masakan ini.
0: Ya, kami ulangi sekali lagi bahan-bahan dan cara pembuatannya. Untuk membuat mie udong porsi 4 orang, sediakan 300 gram tepung terigu, 3/4 gelas air hangat, 1 sendok makan garam. Siapkan juga tepung terigu tambahan untuk menaburi permukaan alas dan adonan. Mie akan disajikan di dalam kaldu. Bahan kaldunya, 6 gelas dashi atau kaldu ala Jepang, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok makan kecap asin. Tambahkan bahan pelengkap yang Anda suka seperti wijen, parutan jahe, atau irisan halus daun bawang atau bawang. Sekarang cara pembuatannya. Larutkan 1 sendok makan garam di dalam air hangat, kemudian masukkan ke dalam mangkuk besar yang berisi tepung terigu. Aduk menjadi adonan. Bentuk adonan menjadi bola, kemudian pindahkan ke suatu alas, lalu uleni secara merata. Setelah itu, masukkan ke dalam kantong plastik atau tempat bertutup dan biarkan adonan selama sekitar setengah jam. Lalu uleni lagi adonan secara asal. Taburi permukaan alas dengan tepung terigu, lalu ratakan adonan dengan alat penggiling hingga tebalnya sekitar 3 mm. Taburi adonan dengan terigu, kemudian lipat-lipat bertumpuk dengan lebar sekitar 7 cm. Potong-potong adonan menjadi potongan kecil dengan lebar sekitar 3 mm. Buka lipatannya dan pastikan adonan yang sudah dipotong tadi terlumuri tepung terigu. Didihkan air dalam panci besar dan rebus mie kira-kira 8-10 menit. Tiriskan dalam saringan atau wadah berlubang, bilas, dan tiriskan sekali lagi. Untuk membuat kaldu, panaskan 6 gelas dashi atau kaldu ala Jepang dengan garam dan kecap asin. Masukkan mie, panaskan hingga mie menjadi panas menyeluruh. Sajikan mie dalam mangkuk, tuangkan sejumlah kaldu, dan terakhir beri bahan pelengkap. Ya, sekarang waktunya untuk tambahan informasi. Hari ini kita membahas tentang cara dan gaya yang berbeda dalam menyajikan mie udon. Udon diyakini berasal dari Cina dan diperkenalkan di Jepang pada sekitar abad ke-8 dalam berbagai bentuk kue-kuean. Tapi tidak ada kepastian soal ini. Orang-orang di Jepang memakan mie yang terbuat dari tepung terigu pada sekitar abad ke-15. Masing-masing daerah mengembangkan mie khasnya sendiri.
1: Oh, jadi ada di tiap-tiap daerah ya mie khas tersendiri ini. Contohnya gimana nih?
0: Contohnya ya, Sanuki Udon misalnya. Ini khas dari provinsi Kagawa. Adonannya itu dibiarkan selama sedikitnya 2 jam, dan mie-nya dimasak paling tidak selama 15 menit. Mie-nya agak lentur, dan Sanuki Udon digemari tidak hanya di Kagawa, tapi juga di seluruh Jepang. Ada banyak restoran di Jepang yang menyajikan Sanuki Udon. Sementara Nagoya itu terkenal dengan kishimen atau mie-nya yang pipih dan panjang.
1: Terus gimana cara makannya nih?
0: Mie udon biasanya dimakan dalam dashi atau kaldu ala Jepang, dan itu yang kita pelajari hari ini. Tapi sebenarnya berbagai macam bahan juga bisa ditambahkan, seperti tempura, potongan daging yang dimasak dalam saus manis dan asin, atau menggunakan telur. Kuning telur dari telur mentah yang ditaruh di atas semangkuk mie dikatakan menggambarkan bulan. Karenanya mie yang menggunakan kuning telur dinamakan tsukimi udon atau mie memandang bulan. Mie udon juga bisa dibilas dalam air es dan disajikan dingin dengan dashi yang dingin juga. Dashi atau kaldu dalam cara penyajian ini lebih pekat. Udon dingin adalah masakan populer di musim panas. Sementara di musim dingin, mie-nya seringkali dimasak dalam kaldu bersama daging, makanan laut, dan sayuran.
1: Kalau saya sih sukanya kari udon.
0: Ya, betul. Kari udon atau udon kari juga populer. Mie-nya itu dihidangkan dalam kaldu yang diberi rasa saus kari ala Jepang.
1: Ya, dan saudara, ada berbagai macam masakan udon yang bisa memenuhi selera Anda dan menyesuaikan dengan musimnya.
3: Semoga Anda semua jadi terinspirasi untuk mencoba memasak udon sendiri.
4: Semoga berhasil ya, dan enak rasanya. Itu yang paling penting.
3: Jadi ini bisa dilihat resepnya.
4: Betul.
3: Atau video-videonya
4: tinggal di
3: website.
4: Situs web nhk.jp/Indonesia.
3: Betul.
4: Berbicara mengenai situs web Indonesia, ini kami juga mengajak Anda untuk menyaksikan video-video terkini dan menarik. Ini diantaranya ada kemasan produk camilan buatan Jepang ini ya, yang akan diganti, kan biasanya warna-warni, jadi hitam putih. Karena memang ya kondisi di Timur Tengah ya, jadi pasokannya ini untuk bahan pembuat plastiknya jadi berkurang. Tintanya terutama kalau yang ini.
3: Begitu ya. Tapi kok kayak jadi lucu juga ya.
4: Hitam putih. Jadi collector item tuh nanti bisa.
3: Seru. Juga ada video pendek mengenai puluhan spesies baru ditemukan di laut dalam Jepang.
4: Wah.
3: Apalagi bagi Anda yang suka menyelam, suka apa biota laut.
4: Betul.
3: Ini seru banget, kabar sangat menarik.
4: Ya, dunia maritim ya. Jadi silakan Anda bisa menyaksikan video-video lainnya yang menarik juga di nhk.jp/Indonesian. Sekarang kita mau ke Facebook ya, Ajisang.
3: Ada postingan yang menarik, banyak komentar. Ini salah satunya adalah, untuk mengatasi kekurangan pengemudi, Jepang beralih ke pengemudi bus asing.
4: Di dalam video ini khusus untuk pengemudi perempuan Indonesia pertama yang menjadi supir bus kota
3: Sugoi
4: di Jepang ya.
3: Keren ya.
4: Keren sekali. Mahatmi ya ini namanya.
3: Ada
4: ini. Siapa ini yang kasih komentar?
3: Mif. Tahul Huda Alvareza yang mengatakan, apakah supir bus di Jepang juga melakukan tunjuk sebut seperti di kereta?
4: Ada yang jawab, Rio, yang menulis, iya kak, supaya supirnya nggak ngantuk, jadi otak didorong untuk terus aktif. Jadi ini memang bagian dari prosedur tetap keamanan bagi pengemudi di Jepang. Baik itu bus, kereta, itu semua harus seperti itu.
3: Standar operasinya. Seperti itu.
4: Ada juga Bang Jack yang menulis, hebat mbaknya bisa cepat menguasai bahasa Jepang, sedangkan job driver di Jepang yang utama harus bagus dari segi bahasa. Nah ini kebetulan kita juga udah membahas dalam Halo dari Tokyo sebelumnya. Mahatmi ini Restart Tanti. Dia memang basicnya itu lulusan sastra Jepang di universitasnya. Jadi memang ya sudah mumpuni lah ya bahasa Jepangnya. Oke, sepertinya itu saja ya untuk komentar Facebook kita kali ini.
3: Kita akan bacakan lagi di kesempatan berikutnya, tapi kita kasih waktu untuk sebuah lagu penutup.
4: Judulnya adalah Bluebird, dibawakan oleh Ikimono Gakari.

0: Bersama dengan Iki Monogakari ini berakhir pula perjumpaan kita kali ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan ya. Untuk kali ini Sigit Purnomo, Aji Rohadi, dan tim yang bertegas pamit mundur. Sampai jumpa.
1: Sayonara.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan, Senin 18 Mei 2026, pukul 20.15 waktu Jepang. Saya Sutami dan rekan Adi Aji Rohaji.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran bahwa waktu akan berakhir dan mendesak negara itu agar membuat konsesi menuju kesepakatan guna mengakhiri perang. Melalui unggahan di media sosial pada hari Minggu, Trump mengatakan bagi Iran waktu akan berakhir dan mereka sebaiknya segera bertindak secepatnya atau tidak akan ada yang tersisa. Media daring Amerika Serikat Axios mengutip pernyataan Trump dalam sebuah panggilan telepon yang menyebutkan, "Kami ingin mencapai kesepakatan, mereka belum berada di posisi yang kami inginkan, mereka harus mencapai posisi itu atau mereka akan terkena dampak yang parah." Axios juga mengutip pernyataan pejabat Amerika Serikat yang mengatakan bahwa Trump diperkirakan akan mengumpulkan para pejabat tim keamanan nasional di ruang situasi pada hari Selasa untuk membahas opsi militer. Kantor berita Fars yang dianggap dekat dengan pemerintah Iran melaporkan pada hari Minggu bahwa Amerika